metaka se mwese metato chanwe mebesa mekato se wo awadi nya wo ma watam futa se woni mu nya nkopoi ha me se awadi nya wo ha me fa my worship wo so asi obi nkran se wanim